Wanatamwikaya eshunda mbino nibwambo itwe tukabua nokobita tulebirie kandi tushebua nebitulebirie kunde twamate ndia tukabara bandu bekwenene ibakasha hola ibanena malolo ngana ibulaya teriribyo kode utrua 4 5 mezo eske unyoko nivo ewangana bwero muvwaze wa utibo munabwire ngande kerengo neru wangana rundikani ewangana ero muvwaze wa omumanga wa makerengo ko ewangana tokeria muburuta haa wasatu tsupye kanyuke tukakana abole mdo ibulaye kotse omukartie kao unauti omundu yo ukabulayiri hano o eske unamuwite kotsule mbayi hana kundi omundu akana te hamaetse omubara omurabaraba ishash hali chindu chiuma kumbi wana ibulia eske nena uti omundu oyo nangabulia na maronda mulini himba mulene korache kwara mulene mulene yelusho mukali yelupitali nena uti omundu oyo nangabwera omwira kuti kobulinda bisho shuka ete katekako kuti suuti umwira hali chindu chiuma echunga ibulaya abandu babereri buorotso hani chindu sinashi wamabwa uti omundu ni muloi kuti omuloi inyane mulo uti akalo abandu kandi omuloi inyane mubina eske omuloi inyane mubina ngana shakuburate atulekerela abahu ngarundiri bina kutse nande muloa abandu na unga kuloa shanga tokere kubwerecho nerio echi ndi chakabere siwanganza ukare rukusahani kukasatu kabere isuteriai yangana toke kana kwe bo nero hali chindu chiuma tunavyo kubyala ebole kande bwa abandu kundi omundu karibu ulioko mutema tunavyo kubyala abandu ebole kande bwa abandu ulioko mutema ulioko mutema di sol wamatubula ku mama rasta Vario como tema? Yebasele no ne kahuero. Munga na musunga munabwiri ye nani isibanzire. Arenga kandi ya mukose wa bandu boluhala. Wali uko mutema aho unabye nani mama rasta? Bo, yenga bora bandu bo. Asa, bola itamaliza watu. Nario abandu bagaba mbohana naona. Mulozi haizi kuambia. Omundu omuloini, omuloya ngana tokare kurate osere ngarundiri bina no. Munawe ku mikono di. Ono ate Auguste Mbenji. Museki. Atino basi Mbenji 23 mulo na mahande kambeke 23 inawasumbua kule mabandia di tukande sabera boko mungu padri musome
mpige ile dua, mpige sala. Sasa, majua hawa mabandia wanapasha ondoka. Anupa nabiyo kubia, kundi munga nga, ini yaku, umuni yaku ratibo, na wako mikono ba. Kandeno mundusha ngata, uteri shabu wana vero visatu sota soso, kwa shalibu wabu nona menu ni aloma, iwa ngane buti alenga, akandi loma bunu. Ateno akabe mbere ne kabe embenji nibuambo eshoboha shabiri kola ebetsebo nerio morozi aizi kwambia funga mulango no moloi amabe kubura tibo kutse uti umdu ni muloi utibo olia ni muloi muloi shanga kubura teno nandi mubina ule kerela baho kundie hibi nare wakabu atikumbini ya buwabandu me kanduwe butiambu umundu wa mabuate unabio kubia la utikandi umuloi wakwe no apana di bo 09 94 0D 88 64 09 94 02 88 64 Vodacom 081 58 24 670 Sumbakali chili chika am strong.